Well, aku amal bahasa materi tapi lirik ini apa tahu sih? Tapi gana mangi sih Fida movie para Nazar Nazar itu gana tu baca di buku sih. Atau itu gana dedicate kuri dia sih. Bhai kon Bimal, Ramesh, Runu, Lucky, Jogendra, Sonali, Hitendra, Sunita Basumatri, Rokuville, Premika, Devashish kuginna likhi ase and all friends kuginna likhi ase. Well, thank you so much Amal apuni likhi na pathai diya karne. To listeners kan itia aku hunibu Udit Narayan aru Swapna Mukherjee laka waste film ase Fida.